Nem podia, udah gak tiga mano, nikah mana gak tiga, nikah mana sih mano, nikah mana, nikah mana sih mano, sí señor, oh, que tendremos otro trailer.